0: is good. And I will lift my hands at Allure Youth Ministry. And it has 9.3 views already, million views already on YouTube. Oh, bless them as well. Bless the beautiful choir and the group of singers. I will lift my hands, for he is good. His mercy endures forever. And he's faithfulness is new every morning. Nimbula nimbula vinaka. Uli katikundana enduna tikina vakotanivu enduna ngutokani. Start calling yourself healed, happy, whole, blessed, and prosperous. Stop talking to God about how big your mountains are and start talking to your mountains about how big your God is. Amen. Amen. And every time God wakes you up to a new day, it's a reminder that your purpose isn't finished. As long as he gives you breath, he still has plans, blessings, and opportunities ahead for you. Amen. Saiba, lima tolundu, namba nitalmoni, rani ni vitara tarmaikina, ena ya kavi nikua. Yuna kavi talaga nikua, singulivu nikua, norete manda na zanrato, ngo tingo, satunga tangwe na zanrato na wekandarto ngwale maiviti. Oranjit Chand or Rahul Chand kina ngonele ni nandrungango olaisiani na tombe ngorto na Fiji elections office officials arto na kene baka lisi sir sarto tingo merto me wola yava mendele baka leo fomu mendele baka mbulo virto urto tiko sarungango vikenda wakalandi na arto na tiko ena mangere sente pak meda wana walu na kalokone kavnikuwa kwa ni ninge ngole tika na sivi na li walu na limu na minisi tingo iskim doon to so tau sangai iyo ini sana bangga ya sarto nata kata kata ngana ngauna suka nata kata vaka ningga garu ningga na ndrai vaka kusir sa ni vaka kusir sara ini sana ni vaka sama taka kina na nomuni na nomuni tiko o muni ndrai vo tiko enna na marui tiko na kira marui tiko na nantum pulo pakan dendu ay kina nantum pulo talaga na commuters na road users na pedestrians iya ya kita kau ni nasi kembara Sarah senang ni nongole serbuk serting ay Hamilton iya betulnya entah cuma ngan sih mata ini mata kasar tu nongole Hamilton ya senang apa baru tu mungkin diri nongole kandemi Hamilton Rotorua mai Napier senang angker tu so sombut hal tika ni pakai malu ini kau pun tengah ni kau bikin tena lebih bikin tu pakai titik kau kalandi erto nanti kau nama terlalu longgo en mangere Center Park dua sih pun dua Robertson Road mangere meda wana walu na kloko ene kavi nikuwa ntasambulu wana Ranjit Chand o Rahul Chand ke ilaisi ya nina tombe au sarete tikuna ngone leongo au sarete na edhana au sartarangi kose ngone le nivei tikuna koni ngone le nina mbao nandronga sabangu isa na edhango umutarangi kota almanda yoko nge vostal tiku wana turanga na watingu ro mewa tongatoka na edhana na weka kethiwa ngona ta turutalanga na kina itambo cheke na kavi nikuwa au saliva kasumbaka juga awa na ada ni ngone leong usavi kila au tinga sakir viva kamo taki kirto do bulu na kana bian kan au sa ngol me sa bulu kesrang me bulu kada ko sang viva kasa mata kai sana ma kumbu nang kasi selasa ke bumbu ana tutu selasa ke bumbu ana mainan dera sana ngone leongo ke kirna sata tal motu kona au kila na no tata vakata na kina no tutu kina no bumbu ni ya vina kaya ni ngole sermanta ni vakalio le bumbu vina kasa arna yandra sirra remba kirto na bon turanga turanga ni ndongo kita sata ni kua ke vita tal turanga vita turanga tau ni na ta sirri kita sata tikta kina sai le le ke na bulu amaleni e lenga le vulegu na kwa pale na ni bulu na ko kemuni ke Uncle Larry ke na voni bio kanisa ngole tika yani merle vaka le fomo ni na yando tlanga mai na voters card sina na muni voter ID card we kemuni na sember vaka le fomo ya na kav ni konde sa bulu binaka vav ni na tanga na rumbulu na kandara ngole tika mi banu kila ni vida radala tirto na timi acerto na bakalis lis mena FNPF na mata sa oti mipakani bera ana norto wanga vuka iyo ni bulu na tanga mi Wellington kila ke vaka sana turanga na ndo tuk mata to sai ni sarau ni rona wanga vuka na Wellington airport sana ngole ko I vale na kavni ko kom danga na kavendai au ngai sombo na motoka sa vula tar ni songo te ungani na songo ni motoka na kokuni dhang ke ndo ya manda kalan ki babi mi Wellington na vonu sandredenga na non to tim non to zangi lampa ta kerto na tim ni turanga kaf ni pagro isa ut bulvi na kabil da vubati bulvi na turanga to vata di no to zoko kim nisan sa baka ndum bulva baka pagro ke na nom do sa baka lolo ma ta kerto sanga na voni na to na tim kan duo na to tim turanga iya malaka malaka pagli ni bula ni bula binaka iya ndo mai wil ni sebe bocengo Sangkai dur ngamu ko satu nukwa satu nukwa ko musa ko nukwa sar neva no wara yo no nukwa nanga o na pakam bulang abi kem ni betul kem ni nanda ni fika lebu ni yo
1: bulu bina kana mai awa nanu mo lako lo ngamai o tia mo lako lo le style
0: o kila ra mo kata mo lako lo ma nyusa na reta
1: kan matamu sandara kana matamu ne mai bulu bina kana mai kem ni bulu bina kana kuwa
0: Boleh tambah kenapa kayak kabin nambong?
1: Iya. Tetap kenapa kayak kabin nambong ini? Iya. Tomar rotaka. Terlalu ngam nang sekali kapan tu? Apa balik kana ya? Bina kembali bisa lelian nona rhythm main nanti kena gori.
0: Iya.
1: Jadi kita terlalu ngam main.
0: Kena nona sumut terlalu ngam na. Kita pakai kan. Nang walau sain.
1: Bina kembali puna suri tikito ya ni nem main mana pakai kabin ya. Okey tentu satu lagu tu kan tempat ni Ravi. Kau kasar ramai tu iya. Okey tentu.
0: Tempat ni suri.
1: Tama ni surat.
0: Ya sabom bom badi lama dengan na we kanta tu nimbua.
1: Aku bibit ke mana na na kaza kaya.
0: Kajina. Iya. Isa ngai tu kur ke wasa na no mucho ke baka mesa suka tu tu loko eh. Sarto nanda ko na we kanta tu kilibati mengoleani.
1: Mengoleani.
0: Iya. Yo kasa nanda na wali pina kata lantar iko eh.
1: Iya.
0: Ki bisa ngami baka ya wa eh.
1: Iya ni tik sar mai Tiada tu aku
0: ya,
1: tiada tu tiga tu aku yang gori. Tetap karena segini ku, ini mai ya, batu lolot iko.
0: Gori.
1: Ia lihat ku kotak nazar itu mbak.
0: Ku serpang nazar itu mbak.
1: Iya.
0: Oh bang, guli. Usah deh, nawa watal tengok betul betul mata kamar tu apa? Naga taruh kamu cek, mana naga kadangnya ku semua tatal cek mana?
1: Iya, ku serpang nazar. Aku si mata lor tu mai Wellington, nango nango ni, dan tu kilapi nak nama noya, ni tu dengi dengi, kebetulan tu sah dengi dengi, kita tu tu dengi dengi ku kuasa rutu. Rutu
0: lebih ber time stamp.
1: Isa si mata lo saya nangai nangai tinggal mereka.
0: Atuk tengah ku sana warga tengah ku ni, sana tu kan tuk mata ta.
1: Okay.
0: Saron ni ron wangka buka sang ngole kena next available flight.
1: Bilang besar ron ron wangka buka tu nak tahu.
0: Iya gori kajil. Iya. Iya sengai dan nor tun raki sama kereta kesarang dan nor tu tim ini rakavi.
1: Iya. Oh iya iya. Wah. Tung gitu binak serang awan tung bulur tu. Tung malak malak kena ambek ngko nor tung gitu tu na artu sambu zaga zaga tu mekin nor vida batan ambek ambek ngko sama yang mendingi bulur tu.
0: Iya.
1: Marto turkin na zubian mada sawati. Tetok nor tung gitu. Tokana dari the tokana visually polo rambo wikiling gitu gitu tokan betul sara wikiling gitu gitu tokan mana ena bisa betul yang baik engko
0: din sara
1: sarga yang vital ngan dona plan binaka iya turanga matanggalin kor mai kor turanga ilah setor nak kila toko toko toko nak kena bolu tugu tugu ni kah kor
0: eh kau yang warat terlin kila kau eh tak besar tu ngapa tak kau kau di sabia kori ya tak boleh kau yang kau betul nak kita kena bunuh endi kena kameramen
1: Tukino ko eh?
0: Tukomento ko yung adi. Terke, saan kala may nandun untuk mata tapi aku terlalu adi. Betul kau yang kapten tak kenaka. Anak mau lutut ini nasau korlo mebici. Pulu fikir kata balik. Ger. Ya, nombor E, nombor walu ya. Iya. Angkai nak. Kalau kau nama ini union zul tak tahu mebici. Kau serga. Ita mata rer pakai otak balik guna nanangun. Iya. Ger. Binang kau balik. Binang kau balik. Nanti.
1: Tetak ni. Anak muli sumai bingkor. Kau tu kunci ya. Nombor laku lirik itu na elections office. Iya. Orto orto cikung kau. Iya, tetapkan saya kau mahu buka boleh karena lebih na bingkarabi, kelas total bingkarabi, soalnya kau buka boleh bagar tu FNPF, nartu na Ilan Revenue, na soalnya mata kali te kaya kau kena dua sep dua so weekend, dah sih dah bayar ngatak, ni tu sama ye bayar backing kau, dah tu mitu ini selandi, bagar terlaki na sosar gila kau buka, macam apa yang tak ketikau, bintang mereka buka boleh, dasangai rumah tali tu kan orang gay bolat tali tu kan dona ati kalau bolat tu ko Ellen no member letter na passport mai witi nak kena sabar ulah ko pakai digital le mesa anda apply online dona bibu kiri besar ngaya betul buru buru nongko nongko sabi sau sa santo ko do norto edtur to na tau kila mai telco mai na buru phone mai witi from to the palm of your hands you sa dami to ngau sara ni tak apa application.
0: Sangat buru-buru sarto.
1: Seo tiu nomu komputer gore nomu desktop ranyo tak apa nomu application. Sa seng tal nyo lak bana office.
0: Ko ya.
1: Sa soso minga sa soso mi na nomu na nomu da dami to ngau ko tak apa kita nomu ka ke dia. Bakara rota kana dakadaka. Bakara rota ka ve ir na tamate andundua. Ke bakan tarida na big picture sena kena lebu ka na productivity na lebu na na pa you're very productive in a day. Bretani ka kita ka sa ka tinga na itigo na kena binaka itigo na kena za. Iya, na betra ka kita ka na ngono itigo na kena binaka itigo na kena za. Ko
0: sarang ngono mo santo rin tanga ni bango. Warin dra ka sa ka sa natura ngango. Usa buli suru suru online. Iya, di mo garo na garo na lagi dila po yo. Ko na kan kena na ya na ya kena na ya. Iya, iya. Ni sa tonga na pa mo vi. Sangga u sa rin na dinasa tigo. Angga ina tama-tama ra kango.
1: Mo selenga na mo kad.
0: Oh iya sih kan aku, orang sekarang aku baskan. Iya, ini sendal tabel yang aku, sendal tabel yang aku, aku sebab gol kade. Cuma terang aku, terang ni kan dah buat sekor. Sangkair, ngoleh mertena meramani tobata. Iya nu, hai, sebentar kan aku nampu surut mau bengkan. Iya, sendal tentu katiku ni sedur bobon. Dia bangku, iya, sarang silangan aku gol kade. Iyo, apa tu pasiwa voking tu?
1: Apa tu pasiwa voking?
0: Isa, kau dah tapa lingkung aku, kau tu kuna. Dukan wali, sen dukan wali pun turun iya, saya dek muka senga. Abi nak wali, sakit tu, harus kita serang kok. Sambut tu kan jadi pasang lim. Yang dukan wali pun dah palung pun nak kesember, ha? Palung pun nak. Saya ngur sandur bang tangan nama rambut, tu kem do, kem ni nama rambut, lepas tu nama ni department. Iyo, kita tengah kita pula. Naya aku tiko ni rong serba kos pelina. Boleh tu ni sanggup le main go. Dalam menisti do na wakanggu. Mendo mantan dalam meni bosangan ni. Biar kan tiba kaya lo. Biar na wakan terbaru ti main nak kami go. So orang suka ti main terdaka. So orang sanggup le tu kita terdaka. Biar na lebih antara suka main awuli. Ah, oh ya. Biar terlengah lebih matu boleh. Lepas aku tu rumah tu na nuinggaunggawa. So eran Rean rata kena matakan ikua kena lolos na rarawa iyo o kere kem ni na wekango kere ndonga na nomni wosa ni wakandreva kayalo vihir na wekanda meme zaba kina nanda ya uango ni ewa wako spil na rongo sere kena rongo wosa talanga ni vipaka zaudota kipaka zaudota kitinga tioba ena kavniko wako binivinakata kitiko kwaya kena nanda la veta nda na langita tinga nezana meliutinga melebutinga ukwaya sewa vi
1: Iya. Dona tikini bolta bo do talita ka bali bo ne mai na malakai wa se tolu tikini tin ka walu e. Tikini tikini tikini bolta bo ngo malakai wa se tolu tikini tin ka walu ni reiza tale na ken rondundi na tamata ya londondonu ke na tamata za o ko yang garaba na kalu ke ko e singa ni garaba na kalu. Tikini bolta bo ngo tukunitu e nai wala tambe sibe basa ka pula na tangani era tui sirele no ngona ya era daka wana tui ngoe sona kava sora daka wana kabinaka ndaka kila itu te vita o kwa daka wana dona wala wala dhali wa daka wana kwa ya na mateni tui wa seti ni kawati kine walu tukuni kine o kwa ya ni o te vita o kwa na nongu ndo venga rave ya tukuna chova tukuna kwa ya te vita o kwa nongu ndo venga rave muria u ena lomana to udhoko ni waka ya thora na ka endonu ya matangwe kembali tu te vita kwa ya daka wana lebu na ka e vinaka lebu na ka ya dha iyo na kalu e rizi kwa ya waka endonu tamata vinaka ya dho meia na dine ni daka wako ya nabika dha ia ena nonombula tozoko evena katoko mebeo kani vina katika vatike na kaloe ndona tikine au vya wasia vatike hiko vatike kenda na ngonongo dina ni sona ngona ya okenda ya ndundua sebaka vyotini sebaka vuvale endana la kuzuru mena sona te ngona endana ya lolele imbeka bleta nonda kawai vala vala za enda na malele tukunga na weka zai na libu na ngona iyo menda kaku ni suko imuri meta na weka ya edha kaba mai na buni zao setani merao ni kuti kenda tani mai nononda vio kani bata kina kalu iyo ke malumbal waka taki tuite vita nga ke waka enda dine ni enda na lutumbeka enda da kaba endo na itobo esenge ni waka ndonia na kalu iyo enda nduri da ngule zaba na weka ya na kalu uko endo vivo soti uko ya na kalu vivo soti no na club vivo so da que ne van dire ndino no solia mena luven me me mate me roli boca de me boca de que non da ruba la balada non non da bala balada todo co me rati que non da vio cani va te que co e con ona na tiki na co ve cota ve cota da que mai se non do va caso me trabalho so non ona ve que da todo que va canta barro ti o mai en da luto e da sin rawata na va ta gente que so so va co ve na cata ve que da na calo da ca cuni sorro e dada kapa sotaletiki na danduri dhake dada kapa sotaletiki na baka na nanda wilika nanda iwala tambo da baka samataka baka titomi na baka nanda wilika ni da baka samataka tabi titomi da baka itopo taksariki na nanda mbula ya na kaya baka wala katitaki kenda baka nga kotukuno na kalou ve na ve tuite vite ya ndine ni dada kapa kwa na ve kaza iyo kwa siridi tuite vite tuk nga me baka endua e vinaka e lomana vinaka na lomana ene mataichoa wase vinaka o kwe ene mataichoa ene vingona kia nga kwa nga kia da kakuni me kakuni kataki kenda na veika ka yadu tu buruburu nongo nongo se na veika ndona kalile imbeka yadu mbeka na veikenda baka vyotini baka vuvali seo kenda da baka samataka ninda o yao sa singdona kengu ya nga senga kwa rete tuna kenda yanga ndundu eno nondombula even akatinga menda duri nda bakoko te kenda da longanga da torobola katana kalue ne vinga una ena masu kirena no nela tambe buki kenda tika ne vinga una yana sala ena rao ni baka bola kate kenda tika ne ndana rao ni vina katika nga kina na maten na ena maten kalue ne vinga una kina ngai kwa ngai au bia sebe tuki ni
0: ngolendo numai
1: sabo
0: ni ngolendo numai ni chiko dala Totoko poko ni mwase sana vi wase ina kavni kuwa hiyo katale au sare ki mni ni ngole mai but sana ngono ki mni ndonro hiyo ge varo mboka mwase ko sanga hiyo and then go au nomge ngoni ngi zande me but me lo ministro di saka tiko ko sara ngana turanga ngome ko tna vi kenda na wase ko hiyo au maro tako poka li ina mni vi wase ina kavni kuwa hiyo totoko ni mada talme ngo
1: hiyo ma nego na nanto bali bolo bolo ngo
0: iya
1: mse ba rombu ka tondo ndo e bina ba tondo ti ko so ngo na e to bi wa se to bi to ko ni
0: iya sama ke na mata ina mbongi ba kai ke kami the weekend to e iya ko no mugi duru nga sama tenga ni ka saka reza o ken to rendo ta na ka ngo to li ba ka iya ni to sa li ba ka ngo ko ma yor to na sina to na ngone ko mo yo to ka to na ngone e ngai mai e ndangai iya ngo ndangai sa ngai ndale ba kai io e da viva catacatari io da viva catacatari ma ni wacinga io mo mo sese mo dele no mo de oli and the guy eh da mesa tanga sa tanga vel da gata e non bugi sa bu kami den din na na da to fellowship io na viva cani io da viva da da to pa kai va ka ma sala ti come o sai so metal non da sembra rongova eh io levo na viva sei vinaka io non bugi io and sa to sanga in na numi nando tu toka ni chinga kuti kusara mi paka ya wa
1: iya iya vina kabe dona serengori me ngole vir tu zoko erke dona lubi viti iya sora ya lo lele tiko nongo nongo kaku ni paka la kuta lebi na lo lele ngori iya toro bole kabo na kalu toro bole kabo masu bwa kire na nona vigo soti kire me utumbiri ko ina vinga una sulebi ko na vuku sulebi ko na yalo matua betana salanga ya ayo na rawa ni tuta ke taliki na ora ni ganga ora ni rawa taliki na vio kani binaka vate ke na kalocho
0: na kserwa le mosese tevi tumbulu turanga ni tamtal tevi tumbulu turanga ni samwana bono bala bolao then I met Jesus moni bakla vate ke serkina na lube viti ni sema binating mai ene ka ni bakra rombo kendai ina nonda vata vatango mai na tolu ina tin krona kalocho na via kavi ni bakra rombo kana ni don vengravi mosese Nem mais tem daqui embaixo. Nimbula, nimbula binaca.

0: Domo ye chese mudhne bitu ena serre dream time sa sibtingo weekend na bitu ena tolu sanga bulu katolu na miniti ena moni telefoni kandoa sa tiko meki na na Fiji community leader ka board chairman talchinga ni Pacific Media Network o Mr. Sailelea ena pokutinga ni ni tukutuku se dahui ni mata ni tu weekend ena bongi venaka enda enda sana vambula sarve ya Mr. Lele ena bongi venaka ni kuwa ni sambula venaka
1: bulu venaka no do bulu venaka na nonda do ingrastiko ena watu watu ni wakamburaki na pamana viti ena weba rombuka wabili venaka ni rao ni nda weba mwazindo mutale ena kabi ni shirini kuwa kila ni dostari juga nandraki kuntu kuntu juga vale buna vanua yo kalandi kornilada kaki na biasa ini silandi taleso kila mena korturang na baki dasar tiko sen kina ni tau ni kela na wangu buka tau tiko kina so weekenda sen ni ada roi vale na kaki ni sen ni kuyen tapa ribu na karo nda pero ngadi ndo mutali na nanda kanon sara ni kakambura kengo na pamba na bit tamonto pabli bina ke bikumto na bikumni na nonda ba mbula bikumni na nonda le bit tati kongo ya terro ni silandi mai udini ani an sara ida ke no se bando sara ida I na ni an ida na de ba ida ke ni silandi no kagil ni tala minta mbula mbula bina tiku kla ni kasuta tiku na ndek mtota viso ni ndak ni taka ni dengan garu ini pun garu bina itu nital. Ia tu mandau, namu kuntu kira munda apa tukar utar tertalan nonton dapat bina kena kena nonton tu mai rawa ya rawi na nonton tu kaca di pak na paman abiti na bina mata saut na kena suri na itu rawi na tambahan ni kakak murak yang na bosa ni programu abiti atau mitor kena dona Duto binta da babri bina ke kita nuto bingrad kila ni nonda da muila bina kira tu kita na lewe biti au teron sila ni na nuto bingrad na nonda na nuto tiku na walu wales na suri kita ni ay duto bia bia duto na tambaran ni kakamuraki na bosa babiti kwen da bia wasi tu kini kina ngoan na wasi ni tukutuku Kena bi katalisu yang program urtundo baru tu, kamu nae. Nanti kita cuci nana itu tu dah sulit tu ya, na untuk urtundo pinggalan, na pasti kongo Eleanor, na Yerton kita boleh ni mai, urtundo biru tekitiko Bolivia, kaki no Rudy, ke ko Moses, na hari tekitiko ni. Tikur tu na video tu beberapa tiko, enak na barang ika kemurakin, na Pacific Media Network. Nak kembali sini aku bila ni tu kerana muda tapi masih nak kita mikreatif na bicara tu tiko, entah tiko gua teron silandi, na ngon silang gua ika kemurakin, kila ni dah dah undang nama tu mikina, ni tiko tiko ni dah ron dah banyak tak lama nak tiko na ngon silang gua ni dah tu Wasi tuk tuk ni pun nak kelani ni pun nak kaya betiku. Ia teron Island. Ia napa mana Civic Media Network nama ni kakarap. Nanti kelani sa tapi wasi itu gua na radio. Isa atas itu nanti kelani satu wasi tertunga na milibu. Sa bisa na tambahan ni kena wasi ni tuk tuk. Ni kakamurak ni monogo. Nanti kelani tapi tambahan kita ngasah tiku na live stream. Nakena sa libo na nagonisa randa tungo di sini nito kung tungo ba kini binakin na puso ti mo yah na zanto na nagonisa na selang beka na radio na yenda ba kunya kini sara kila yenda bi tungo di tomo tiko yah na nando to binder rabbit na nando to wala silisi at kani tungo tungo manda mo mo sa yah di weekend na lewe biti at teron silang din na program ni tungo tungo na welping kila ni unis na kila tungo na bi Tu nombak sahut, tu termikiran na program ini tu benar saya well-being, tu betul betul ni matentu kami tentu kita na tempat katakan si Ministry of Social Development. Kalau nombak sahut, yang nabi kerabat ni Aotearoa Viti Development Trust, Vakakina Sona Program Vida Ita Mangoni. Na workshop of Provider Oklandi, Vakina Mai Wellington, Wateke Christchurch. Tostal Chukuna Rana Tiki Watatunga di Program Ramban di Wellbeing. Ina kila chuko kumni na baita bi na baya sa New Zealand di rota chuko di sa chuko kawal na sa New Zealand di baita bitiko awili tiko na bingkara bi programo ko na nonda sota na ikabangon yan na Aotearoa Fiji and Youth Symposium do nonda sota ba tawi kumni na baita bi na pa na well being ina kila to tubo tubo tigo may kina isa bandi tagi chuko na kena na pa idori tigo may hamilton na ni sa kila chuko na Nabitar kara kena bitar masa ada ketika mana kacin kawa ni singa kini kacin koron ni singa yang aku lawu kusita kacin kawa ni singa si kurapa rumbuk raya tu yang na tembongone na youth and utip singa lewu ni warumbuka program ni singa warua ni kacin kelibu ni kusita ni singa tuh doku mata kan singa tamu utip nak terlalu sarabi suka ikital ya na bayar dulu tu mai Hamilton, nakilatiko na kena dingitaki o Hamilton se waikato na sanalibu o waikato baleta ni tiko noto ni tamangone, niso kusoko ni tamangone vingara vitu kina oklantiko na kila isia na kambea na nonda to vingara visi tubutuba ni tamangone kia ya, sa wandita kia na singa nikitin kawaki nikitin kono Isinga ni okusita ni sa kila tiko bi kumuni na goe na bayadori tingo na workshop sa symposium go bi kumuni na tiko na yanyano sa kungo na buliku nordale na kila bambala na rotes ko itini tiko na bi tiko tiko ni community ni bi tiko may northern fundray ay abasan ng kultura ni Wellington sa kila kumuni tiko na vital nong sa dakabat tiko unin na lesie may leveru na numuni ni tambangon sa youth de klatiko na youth ko na betarong na bakit abre tukine tin kabitu a kin to sa ul kalima yan na na mbaki na sa kabat to sa na community na vi community so na no muni indigita kaya ru na no muni itambangon na kini na bete betiko na well being sa ndo ni klatiko na kor lelevo no o kalandi donale tolu me nasuli mai sa nanda bitar tartiko sa kritiko mo ni nasuli wat mai na yada ni no mo ni mata ni tabongone mer sa naro ni baro tak wa bibira non rei lakolako na baro tak kede na non rei lakolako tumi na ya bir na ya otiko mer ni baro tak na non da lakolako mai na kontong kabu ke tsa batare so ko ya na ngande bisa kine ni sa kere otiko mo ni nasuli mai na zanda elewe rua a leo tur bitum de okladi na numa ni mata vidi tambongone de clan de teku mai unidian ya nidake a mai mi panere yo clandi a Hamilton e Rotorua a Tyra City ni Gisborne a na Hawke's Bay a usumbe ngori e New Plymouth ni Taranaki a Manawatu a Wanganui okakina na utusana kortura na monera na numitik menangai tahun November na utsenangai weather virtu na nikum do na yan mera weather crashes tenangai bitar tar juga ni kini kira bikum ni nabi tabi tikun na well being sa dor muni na kira tikun na nama gitu kira sabar tu mani cung na program bikum ni na itam ngone kira ni kira nabi urutane sosa tikun na kira bitiku nabi kira na yang bikum ni na na muni bibator takita ke ngani tikum ni na biurutane so na tiko na mai I vosa tiko I vosa tuktuku en turne sinoya ni takini ni na bavara uti ko I bimiti na sa wandi takina won na idil marai I Hamilton ni tiko ke kina sa tu vani tiko na program vi komuni ni tambone ya lubna kana vi komuni so ni gorto kama na numuni mat ni yus na numuni yus repe arua isa kila tiko sa wabi bina kami kumuni sa sura ito kumena yada inumuni mata sa kuwa ngayto tolo nabi umay bandita kisa na tuvani sara chiko ni tuva tuva na vingra ni task kwe vidwak tiko na program go na symposium atura vingra viti ko na community ni oikato kena varota kena na viva kani kena vita maratalesu yani taki mo ni vati ko kena meroni na mi ndo vata na nonda tumbiri na nonda vatoro taktek na nonda tamagone na viva kutanga so iti ko kila na umbaksao tinda na kila varile na vika la talana tamagone main na tubo tubo kamaleta na nonda bula na the goal setting na nonda bula ni vika sara sutava na mental health tamana ni tubo kamaleta na bula bailabu financial literacy tapi kata lembalat tena teman ini beli darah tali so dan bim balat tena non rekleira non dah itu apa cultural heritage nak kembali cira non itu betul non rebosa tapi kaki depan pinggir apa benua tapi kaki depan kembali cira dia na bila na urus tangga satu pan itu kita kini ini na bintang otak kan kangen bimbi untuk kerja kan berkomunikasi dan berkomunikasi so wanita itu mana nama ni mata ni you sekarang ini kau bukan orang dapat otak mana orang dapat laku kalau tu ni tu bangat kerja cuma marai ni kerja juga nama nama ni dapat otak mana nama ni loko ngah kena untuk naik tutur na menteri sebab kerja kita bayar sana baru otak kita marai yang nama nama ni itu sekarang ayam itu ni cuma marai go nama bayi diri tu kita ya no na kaya mbletan na otero youth symposium ira na nanda tabungoni klani tiko ni tlang na sa inislani tiko tiko na bitartar mbletan na wasi tuku eh na regional roundup na vi sa inislani klani madalan dori mi madam bengorto mi roturua si amada sauti na vi sa inislani kaya kwe tiko ni well-being sa tiko na vi mateso ena nomu ni soli tuku cuma igerto na kakamburaki mende kelaci na vika ya do cuku na nonda community ena nomu ni bambang te kemuni na wili ni i lo ibit sa ti gua menda da vikletiku na bitu tuku so da renda bise mati tal cuma ke na klani kedu tu tenga no se kon de kelaci na vika sa ya do cuku na vika ravi ni mati tu ni slandi ngonongo de desa tu no bula Wawara utang sungai angkau na binti binti ini selanjut na kebinti ni November. Kalau anda wawara tiket dah kena sana mai itu ini selanjut dari binti. Nikelat terang itu sabi sih kau cukup main tempat ini binti di rumah binti. Aku cukup kelan sama register asar. Kalau anda tu bi laku lagi tiga tu saya terang masa awal dan sahut di Mezaki. Bayi Northern cukup ni kuai kelan di Berto di Torso bayi Hamilton. Mereka sana ni na Korturan di Wellington. Karena kelas juga na bi jenis sih kan na cukup kini kalau benda kan ni banyak tak nak guna bi komisar ni bi di lebi sih baru tak mana bi pasport se unsur suatu na rara sara u nak cakap ni logo register ni kuat tutor tu bengkara tutor balik sih dalam bi bi yang dah kira mentar ni dah tahu cikgu sebab kan dah bina kata menda awasi cikgu ni tutu ke sebab tutu cikgu Tapi kan bila tanam tu berdua obit, kita orang ini dah tahu cikgu nak kena dingin tak, mati tu. Ini nanda bantu anda saya mesti kirim obit. Atau tengah weekend saya senda bini dingin cari cari Islam. Dua barau cikgu. Akhirnya nanda kita pun bini dingin go Islam. Nanda nunggu cikgu. Nanda November nak kawit tu, obit in deklar nawa tori. Nanda lomba ni nanda nunggu cikgu berjalan ke Prime Minister nanda November, nanda Disember kita nafsa. Ambil Februari ni bagi minggu, karena sebab cuti kerja penting sih. Ya, no, yang na dengan itu no, na mai usai itu ngabi kenda na lebih ti oni para orang tu mai dari sini Islandi kita kan ini na roni bila usai kita kan itu tu esok, dari tar tiku na itu esok, bila terbang kerabat mati itu Islandi, ni wanita kan mai na itu tu kita langgan ini nampak, bertu na kerabat tiku ni biar kongkota. Merani itu kilan abis kasu, nanti tiga minggu ni rongodan, nanti lewat binti, nanda program, nanda nanti ada ni warung itu tuku, atau ibu kini nanda tempat nikah kamarango, warung tanah mati tunjulandi, sulit free weekend dan frequency, Nako ya zaka tukina na kaka mbura kengo, wikendekeza na Pacific Rec. Kuna ano, wikendekeza na nonda ni itaka ni mburu bulu binaka ni the kangaroo ni binaka tukuna na kimbat lutango, meza muna ngonu na kibiru ngonu na kibiru ngonu na kibiru ngonu na kibiru ngonu na kibiru ngonu na kibiru ngonu na kibiru ngonu na kibiru ngonu na kibiru ngonu na kibiru ngonu na kibiru ngonu na kibiru ngonu na kibiru ngonu na kibiru ngonu na kibiru ngonu na kibiru ngonu na kibiru ngonu na kibiru ngonu na kibiru ngonu na kibiru ngonu na kibiru ngonu na kibiru ngonu na kibiru ngonu na kibiru ngonu na kibiru ngonu na kibiru ngonu na kibiru ngonu na kibiru ngonu na kibiru ngonu na kibiru ngonu na kibiru ngonu na kibiru ngonu na kibiru ngonu na kibiru ngonu na kibiru ngonu na kibiru ngonu na kibiru ngonu na kibiru ngonu na kibiru ngonu na kibiru ngonu na kibiru ngonu na kibiru ngonu na kibiru ngonu na kibiru ngonu na kibiru ng

0: kiri tu, abu nu tu tu bila pasing juga. Iki pun naya abu ni pun naya abu buka benua, naya abu tak kini nampul abu buka benua. Kamaru itu kini naya kiri tu, dua nampul benua. Saya ni dua nampul nampul pasing juga. Saya nak kiri tu tu. Kena dua dua buka lelai nak kiri dapat tahu. Ia kena naya abu ni tu tu buka benua. Awal itu ada tu kini ni. Ini kita tu ibiti na itu betul ke senama tu vale na isogu ni istana maru endo na maru itu betul ke na nol tu vital noa velomani wekau itai kau maru ini lili itu betul ke lili matu vale kerana maru wakaki na nol lili itai kita turun ni matagali kerana maru ada itu mana turun lebus kita turun ni berdua kalau ikut tu itu betul ya na biru noa ni. Jadi buat turun katasi, jadi buat liuti. Tapi kena yolo, cuma yolo kita tu kau petai ni, enak belo mali, kau biarkan. Awal itu kita kira ni, nak kau ini sendam ini taro buat kita nak tak kisah ya. Awal itu kita kira nak kena yang sama, enak jadi buat turun katasi, enak pendek buat pasifika. Nalun nalun rembulan nalun tumbuh dalam nalun rembulan nalun korni korni balun nalun pasmi karena nalun rambang rambun wabodi. Erama rambuiti bukanya awan. Atau di lembut itu bukanya awan di bawah mani bawah maruwa. Mani itu betoknya awan besar kena bumbu. Itu bukan dua nalun garis opikai. Asal awan tu lewat tahun dua tiga mungkin nalun biologi. Bukannya. Yang saya tu main nalun bawa turut kita ikhik. Tetapi ikan tu main di satu setibu main launa, entah sah dinggoma. Membukaan di saat kena launa, entah dinggoma lagi botol lagi tak. Tetapi kalau kita nak berbuat ia, entah sah main di dalam dua, entah sah main yang lagi nak berbotol lagi tak. Tetapi kami nak ikut main, sah main lubang main mulung boleh lah, entah nonton reka. Kena memarui tiba naya bu, nonton bola bawa bawa. Aku main nak boleh boleh so, aku main nak main tentang COVID-19 sampai tenggulung lagi ni saya aku bawa, ni aku belum relau nak main satu kaya, sampai main dunia dunia tinggi berada memang kisah lagi, kisah kali lain ni boleh orang fikir lagi, kuya, ini pun aku nak main bete kereta tu, orang mesti tu kisah lagi, ni aku balong, aku bawa tu esen di dua weekend dengan lalu kira. Anak yang tu bagi kau kenovit, dah saat itu, kau lulu tu boleh lain, orang tu maru itu mai, tapi kami semua tak kau nak wenga, tanda gay bagian dah sabo yang kata kita, itu orang tu tu bagai itu tu ni kuat, sabo yang dah sabo tu tu itu orang itu kau mai boleh lain, itu orang yang mutun rum, orang mutun lah, sabo yang dah sasa-sasa itu kau itu betul, kau kau itu kau ni ni mah. Sangat bukan orang biasa kalau hendak betul walau lain, lawai yang sendiri dia mana lah betul ngamai. Nah, kalau ni wengan, rasanya merabu terlebih mati tulilah bukan tuwi, orang kena yang lagi tu, orang kena yang kiri yang ini, siapa ni latar berau? Orang warga tentu juga orang beli rumah jadi mana tadi, bagi pilih pun, di sana lah betul kita beti mana bayi boleh. Ibu saya kira-kira selesai juga. Saya ada bukti Muslim buat turun. Ada yang lain apa? Dapat orang orang kikir. Mimi kerana indah bulu, mana yang malum-malum, kita bisa alih. Tiap orang kata kita, tapi kami ni mungkin tidak. Bukan yang kata tak. Naya pun limpul awak pun. Benda biru rumah di dalam di mata buku balai di mata orang di sini di mata buku balai di sini terutok, di sini terutok. Tak kira sekarang turun di mata gajah turun ni buku seminta ni buku kasuma. Dari talan wa, mereka rongga darah nawa le, naib abu ni, main rongga mesti mata buka le. Ibu kan jadi tinggi kena lebih okey, nak buka rute, nindar ni aku main, nak mati sakti main tay. Enak siapa siapa ni dua weekend dah mengalami nawa nak mati tay, enak tarik kiri kema, enak warah ni sesi nato. Tak kira isar tinggi kena, mana buat turam buat, nindar enak sarbat turam buat. Ia buat sesuatu di sini kuat. Orang muda nak kira sahaja nak jadi orang majin jual kira main utang lagi taruh apa kira utang di bawah barang. Sekarang ni, tapi kalau mahu sari kira bawa mata, tapi jual mata. Nah, nama nama saya kalau jadi rumah ini nanti nanti, Lemunga mai ena voga kena kena dulunga se voga sabulinga ta kena itagi. Mai na bunda la ni bunua. E voga e voga ngal e ni le kena mal malu mana voga ngal do ta kena e buni bulu bulu mana voga salu e chala kini mutua. Sanda voga di ni gila ta ta kiche. E sa mai mbasi ka kena ndua na mate a se a ni ti kena nonda mbula na kau to ke. Sai kua na mbula voga rarata. Santa Guara Ravina and in the Satu and the Dua. We're in the Tumun and a Roman Ivalu and a Nonovanga of the Lobo, you are a very good woman. And Rabbi Bunaka, Rabbi Margo, and the poor of the Bolto Batunivalu or Garamo Batanitan. Near Rabbi Bunaka, Caravi, or the way the Rabbi will do the Rabbi Batura. And we will mind. The Nonda Sama in the Tutu, Dua, Ravisan, Saku, Pone, Liga, the Yelbo, Brobula, the Tama. Pakina na kena vinata. Ia nana ndo vio kaini. Sa I kue te undua ngana ya wana rovi nda kolbolo tipina. Na vien mole mole na ndo sotra. I tō ngua dina dina taka na ka muni ike mai wā kora na ito tino wai na waini buka. Inga I dau tumbu dhaki ngana wai na vire vida na vale. Pa dhaki ngana dua mai na mati ngi dhaki. Ta vea ngai vida na tada kawa. Sa tando ka na ndeli ngai ndiyo mati ki roko tui mi korobo wana liu ni gini. Tak kira na vi mu ti mai buan mati itu. Asia nga gari mau baru ti itu endo nak ha. Isa kini ti mu nga ngau endo gak sama kira lagi nama. Tak kira isa ke tiuk kina. Bener sama mama sa tiuk kina bun besi lewa turangan. Nau lewa turangan tu mati lewu. Nanti kaya mana nak usis kita. Sang nak aku kutin tu kung bener bayi boleh Kimu sa ang mga nakala ko wali mo na kwe di mo niyong may dola sa aking bubaka na ilawa di ilawa ko tabasun di ba na ko sa ang wali mo ya sa ang toka na kena yao mo na kimu sa sabi ng wiki na kena yao mo na indela ng gail ko mo ya sa ang mga suwa mo siyong kreativo na kena ko kaya taki na indela ni velo mali ka kuli ro mo ikena na tuli kaya kaw tamay na tayo sa ang mga kuliya ka mo na ndakro ni ndakro waro utaga indo na wangat La wanga na tuwa ng toka tingo buhay na lunti. Nandun na na mabuwa may na niyamuto sa tingo buhay, ito na siya ni Matana Rawa. Isa ko maswa tiba, may na ko marunta ka, ito na wanga buhay. Meron pang dutino, iron na nakawar, may di mo yung burima. Ito sa ambulo patakati, ito na unang nipuha na doon rupo nungan na ilawa. Ay kaya nang tapo ka rupo tekiro. Pero kaya nang tekiro may, nilre tiro may buhay mo laka, meron pang itagi. Merebuni dari buah beli buah merau ni, beli buah merau ni dari buah beli beli ni. Dari tahu beli buah ni, beli rumah rumah ni, beli rumah rumah ni. Karena bukan utang, tapi bukan utang kiri rumah mana. Nindar nindai buli itu ni non rawang, kami rukuk tu. Dan ringan orang santan orang boleh santan ni. Dan boleh boleh orang besok tak kaya non orang lebih ada kira orang kau rumah rumah ni. Ini musara, kalau lain nak kira besok kah, non orang ni kuat. Isa tiu na wani ni inda na bagaru tiki ro gabina sa ben balatan na nonre ko bagi kala wani bisin pa au wa mo mo so tiki sa mo na sa na na luna luga ta na tadinda na kurang na marama na wani le na dorbu versa buli na versa tu versa ro ka ni ni kila ka ka sa tu bi na irai ni ni kila na kena mutani Se quer mangar a vida, vem mole mole, perto, açúcar, delícia. Mas não nos arruma, mas viu na. Mas não me ligue o ator da Itaissada, o Rogman do Baluma. Na lenda entre a Sota Caia, é na Totolomena, que era o Alemai, que não o assuma. Se a Narubi Saru Rogna, que aqui naquela casa, a Toga Vira Nandamone, era a Satuza, a Vergonha, a Carça Bolívia. Sampo Amazô, primeiro do Bogaynatei. Eu não posso me assar, não posso me tiquir, não posso lá com. Mas eu me sou de uma casa, mas quando a rua vira, não vou ter uma ideia, não vou ter que ir lá na tua rua, não vou ver. Eu pus a água que era essa tiquir, não vou ter uma, está ali em linha, estou com aqui, mas era aqui, lá cá, aqui, né? Eu não vou ter uma, não vou ter uma, não vou ter uma, não vou ter uma, não vou ter uma, não vou ter uma, não vou ter uma, não vou ter uma. Meron doon yung mga may kina na may bato ng tegwa at mga ruta. Pero sa ating kina na sa ating kina na una menda sa doon sa doon rukil tukil at yung na turang na turang bali na lini Você leu a Torá, a Torá da Latina Meta, a Bala Sula Bassa, depois eu tomo a Torá da Pindom, o Nicole de Keti. E já não vou nem de tipo na lei de você leu a Torá. Mas a gente estava muito calma, até que eu me ensinei. Que se eu não tiver que dar aquele raio, da raio de ir na... O Irã de Lio tem que ir, o Sátio de Raio de Qualiqueza. Cabe que não me calma, pode ir a levar. Para me lutar, que não me salve, não vale mais. Kapu ni kinu ni hana waka. Ni kule saa sati ni zeiro. Kinu ni hivi. Ni kinu ni hivi. Akin kawa. Ala ala sara na musile wa pura. Ni kinu ni kasa angara wiki. Kwa hivi na ni hivi ni hivi ni hivi. Chukuk ni wato tuwele sumati. Mati na hivi ni musila wa standa ni piti. Artu na wale tiki maile ni hivi mga ramuta. Kien ni sa. Nandu na laudu wa turi. Kwa hivi ni hivi ni hivi. Kita orang awak kan mesti lewat pura ni sa pasti kan karena mana bolong bolong mana pura ni lili matin tu punya tu mana tinggi tu cuma punya lagu tu nak pura nak pasti ni macam tiada ni lili semua dah main na kalau awak tu ni membeli tu ni guling guling kalau main kita kan okey nak kena pura na mana main na lawat tu dia na ministeri sarawak lawat tu orang ni tahu apa. Kalau kita mungkin sambil bawa mata mata karena lawan itu lebih boleh betul. Soalnya di kiri kiri itu na nak itu setiap total mana dalam lelaki juga mana lelaki mata masuk lelaki masuk lelaki betul. Memang di kau tu tinggal itu nanti kita lelai na lawan betul ini lebih penting mai. Kesian ni apa sahaja kita na nampak tu dulu na itu kita ni goni goni. Tapi akhirnya kita mana kau itu lawan na ni mana gerang gerang ni mana penting mai. Sama ini lah kan isar tu mula diumai na tenamata. Sekiranya betul mereka katakan nunggu dengan nanti tulis nunggu selalu dengan nota tentang usia kita. Akau ini na itu yang dia lakukan. Wajan ini sih nampaknya na lawat turunya. Isteri di sini kiri saya tidak mau dinaik na. Kita anda rumah tadi. Kita ini na dekim kami. Kita mana nunggu yang boleh. Nampaknya ni. Tanto o militar da mãe na guarota de pico, na quena de queiro, na água do Agulawá. Sala e... Então andou lá, na língua se leu a Turanga, na rua Tutu, passava andou a Boriquina. Na repitinha, a meuto, na água do Agulawá. Sei com a minha onda, na Itauque, na cá, a Soli, em Boratrani. Essa Soli, ele sumiu, essa Soli, a mãe, na Marambala, na Nádia, se a minha rola é dorsal. Virtual na vez eu tava tudo na hora de colo em no lugar essa cena tá lindo na cara e tudo me pertaria na cara todo o saquinho que ele virtual na boa no saquinho que ele botou na mas quando bem ninguém ali na loma nem a mulher não pulou ali não anda nem eu que ninguém caiu tipo não tem ninguém no outro que não vai subir também ganhar no nosso banquinho não quero lá então aí dentro da cena ainda vai ali da rota tipo mas é não me ligou aquele saquinho que ainda não devia mais lá. Dan rawal wadina kan susah ni ya. Biar tali pinggan itu tu membeli tali bunyi. Sampai dah kena pin cukup siang. Mereka boleh bikin mana yang boleh buli dia. Yang lebih kau ni buli ni itu yang lebih bosan lagi. Mereka ni di kita gitu ngah. Cuba kengkai bukan tahu tu lah. Lebih kau buli kau sarai lah. Sarai kan sarai ni siapa ni sarai kan lebih mau tam sarai beli ke bawah lagi belum pernah lewat. Irsa kita cuma kelana. Sekiranya tu cerita mana, lepas keluar rumah itu mana bulan November ber. Tahun ni lewat mata tak cuci nanti lewat tempat selau. Nah itu betul betul ni referendum. Taruh izaki nak lalu mata. Cendera dua mata me bisu taki me bulu bulu bulu awak semua bui siap. Siapa sahaja itu ni cuci nanti lepas lewat pura nak kami dapat apa. Akhirnya saya tunggu, nanti kita tahu nota nanti buat buat nanti buat balik, orang berkomitmen kali, orang itu kalau mau pun, kalau pun nanti mula, nanti sandu apa tu kena, nanti sahul, dia berdua itu orang ramai, sesaruh tu kena lebih mahal, orang nanti sahul. Akhirnya saya tunggu, nanti kita tahu nota nanti buat buat nanti buat balik, orang berkomitmen kali, orang itu kalau mau pun, kalau pun nanti mula, nanti sahul, dia berdua itu orang ramai, sesaruh tu kena lebih mahal, orang nanti sahul. Akhirnya saya tunggu, nanti kita tahu nota nanti buat buat nanti buat balik, orang berkomitmen kali, orang itu kalau mau pun, kalau pun nanti Esangan dia bisa lagi na, nunggu nunggu, nunggu sampai hari itu, tapi kalau ni sesi atau
1: Serwa kula and nabukuni no na bose tiko and kena maindolabi na bose ni sano mazwata and na korba katuranga onandure and na singa abukelulu.

0: Mudhula en Wulililiwa, Okakin en a flu, en a lona sarangango. Lokuda Mudhula en a book myvaccine.nz, se vetartarakin en a wuniwai, se valinimbula.
1: Sabakara rota chikuna Auckland Transport na nonta vela kaiki e South Auckland, en a levutal na ngon sal nimbasi kena kena venkarabi. E tolu nambasi ena vivi wasama ena vei tinika lima na maniti ma ena vitu ena mataka kina vitu ena kavi e vitu na singa e lomini madhawa ena Ngauni Salavo ena Route 37 ma Manurewa ki Highbrook Ngauni Salavo ena Route 39 ena semati Manurewa ki Otara vate ki na MIT Route 33 ma Papakura ki Otahuhu nira Muria na Great South Road kena levutal na Isema ki nambasi na Airport Link nira Muria na Ngauni Sala na 33, 37 kena 39 Mokila tal na kena vei matalela Ivan Karana Better South Auckland Bus.
2: PMN Fiji.
3: Donan tomo kajiba ki tukutukuni bibuli ambil virtuna kani Auckland Transport wakau. Wekila nan tomo nangai wakau nakila leda talni wakai slang wale bubiau. Buang asarawata.
4: Buang asarawata.
3: Pula binakai roti na buku. Nampungi binakai ndai. Ni takkan ni, ni tali takkan nampun ni work from home ni sing ni kuat. Ia sah. Sibit yung gawin na tini en ng tuwa na miniti. Nanda ngon na ni Rongo Sir Talay Taki, may bike mo ni, kimay kimo ni? Saiba walo ng rao, saiba. Lima tolong doon na naba ni rin ngiri may kina, kaya baka ni biya. Bina numi na sir, en ang bongi binaka en tay, ni biya kere sir, ngiri may. En ang bongi binaka ni kuwa, en nanda wasi ngon na ni Rongo Sir Talay Taki, en ang bongi binaka en tay.
4: Ya, begini menina, wekanda. Kaso saya yang gona tiku mbak nampong ni kuah. Okey lah, Singapura rumbu kan tu ngonangan ni sosok yang gona. Kau taruh tinggori, no, pakai apa? Na grog chases. Pernah kasi siang?
3: Kita bicara nanti tiku nama watching go. Mengona ni nanda rong serta ni tak kimi gendut tiku nolu tangan menda nanda bicara nanda kai. Rerei. Nabi nak kekewa kamu ni. Ni sila mana nama ni nama. Tapi nama ni nama ni rani betul mai bawa bawa mata ni tu messenger na Facebook si rani ni angiri mai na chaser ni tu untuk tu ni nang angona. Menda tu chaser nang angona. Kalau kita obat amat itu nang bongi bertekinya turang chairman ni Pacific Media Network or sailele apa masalah tu kau ya. Enam buku ni chaser, dona kango na chaser seng ni dolore nangune liu, ya nangune ni kuah, apolah kini rosa kapatang na chaser kena kana, esan buku no sahaja kapat searchinga kina, kana chinga kena wicu kena angguan, ya, ada buku ni nenuma, enam buku ni pernah kandai, enam buku ni kena tau apa kanga tay kise, laka na chaser nangun ningune angguan, apa kata bukik mundo mui vale, nindo ningune angguan, dondo chaser seseang asih, ada buku ni chaser tali tay. Nindo chase kina may vale, and nangon na nindo sumiyang ko na kina sa nindo nguni ang ko na. And nanda ulo tanga tiko ni vital na nabongentay, ni kuni rare sa ni kuni mandu ana tuko na may na num ni chase sa ni talita kana chase sa ni sing talita kana nindo zaka na chase sa sa tapo na num ni na num na buku ni chase nindo zaka nanguni ang ko na. Yeah, tiko po na nanda. Eh, wni ser rong ser talita kena bongi binakan entai. Untuk mui solo kau mui totoya. Ena ser ni bilimbili. Sabo tay kita ser ni. Kau mui nalu baby tini siapa tiku main bongi binakan entai. Nabi ya saya otero dah bungani siapa tiku mekina. Siangan ini oleh tapi kau mui nalu baby tini siapa tiku main live stream ni pmn.co.nz ni bule binaka ni mata binaka vale bungani siapa tiku main. Ena pmn Fiji siapa mana?
4: Witi.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Yanu Boys featuring Natalie Ray Kanroka and Sere Nongundina about Tingo Vikenda, Tinika Walu Naminiti, Mitinkan Don Kalok and Bong Yunakandai. A politician became Nimbeka Sanga Samatikumani, Tigging on Vinaka and Goni, Sosangon, Tigumbeka, Sotikoboka Vyokani, Sotikoboka, Matila Lawa, Matisong Songo, and Bong Yunakandai, Nimbula Vinaka. Nakabali, Nestamatikuman, Barotikuman, and Bong Yunakaniko. Nana serta ramuan dosa buat itu ini kena nama ramah bekani. Anda baru orang tiga maya pam senol sih nampung ibu nak endai. Rom boleh ibu nak lihat ya hendi bono ke losana nanggiri. Ibu nak vale ibu nanda usia mati kau mai. Kabi tu kau ni politik mana bata bata ibu nak kau ni PMN Fiji nanda bata bata nampung BBT. And basic ngaparum bukian sarang orang tiga nampung program ramu.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Enangai kasai nanita, wonga ke ngawi lama, ba marte ki kende tiko na bongi vina kani kua, sa avo e tol na miniti metin kandua na kaloko.
2: Tol sa artiko na tose ni ngona en bongi vina kendai, ser taraba. Botei kla ne ore dike muni chiko sa leu na pepa, na muni telefoni, na laptop, leu ser chumbenga na ya sa chungori.
1: Te puke mbulivina ka edi ke maina na serengkondro na numi tiko kina Tomasi Ringamoto mbulasia nina numi talitinga na ser tarawango imangre ro mbulivina ka nama tapubala na Smith mbulivina ka Philo ke Richie ro na numi talitinga na ser ngo imna kwalib na dosem chikume na pimpungin paruwai.
2: Vote delti kana sera tarabongo be rona be tini mai Alice Lee o Timothy Keitale lala nambaravi vote delti kana sera tarabongo be Luisa o Mosese ke Rusia te zaba o tara en nambongi pina kenda indo bule pina kana vitamani nita kani ako sing mazala yambazi ngunu juice chungo o Mosese se ngunu yangona yesa
1: kando barumbu kando red wine
2: ooh. Kabi osa ndolo sarchumbenga na tava champagne na toale marota katiki na kabi na toale wa kabi tiki na mboni. Yondo mbule vina kana vitamani ya Mosese o Luisa habati ke Rusi na mbogi vina kenda isang ni mbule vina vitini o Timothy ke Itale lalo nambaravi mai Ellisley na mbogi vina kenda ya tama nuto na malumu nito mbuke na ivokura nivili tekini chio veto kula kodo kodo nilomamu.

0: Tamonton awake at Katavure on a numa walinga, sabotting of weekend, they think of an amenity meeting Corona Coloco. Nina Tinanda was sitting on a Louis dear Satuvaro Sertango, Alfie, and a Wukuni, Vingravi, where an awakandato Narutuma. Bulavinaka, Alfie.
1: Nisa mpulavina kakevina marama kena turanga ni PMN viti ndo mpula binaka.
0: Ni rei rei totoko kemu ni na mbongi binaka ndai.
1: Yisa binaka malebo.
0: Kenda ndo kila ni mbongi vango kenda sando mwalumu sombu yo. Alfi nono dhuruma ye sera utunga.
1: Sange sera usaranga ama nisa mbuto maina panu.
0: Karuanga yuri nambeka ni mbongi ngaranga ndo yandra.
1: War nambeka.
0: We came in a nonda ni ndo atalita kana warong sere ni ndo soso yango natiko ni na nama kitiko mai o Alfie na binga na bitiko mai na tin karo meza bana ro na kolok mataklilai don ba kaya Alfie
1: yes aka
0: ya we sire te tertunga we came ni na lwe biti o kila ni lebu we kenda na ndo ndo mutiko rotuma sa sa ni mati tumbe ke rotuma na ninge sia mutiko mai bateki Alfie ako ndo live tel tinga bana no na Facebook TikTok tel mekna
1: TikTok tel nga your wife at the window
0: woohoo mate bakan dua kret tok tok ro tok tel mantan eden
1: your wife at the window
0: wah o sa sang tel via mama madalika iya weke mninga na nanda ni ndo so siang kau nanti kau mampungin lebo klan santo meeting ni kau sana nonta bingkar rabi nanti kau rona kalau kau siang tahu mau lebo iya boleh ngana so siang kau nengai ini nana mak itu kau and pia program ni pia menrotu mau bateri Alfi ni otin nanti ni kau rona kalau kau sana mewah mau detail tengah nampungi pun aku ni kau mau dapat itu nani rongon ni bingkar rabi kau ini tahu Olivia bol tengi di nampungin tahu ni bingkar rabi kau elno turangai view meja pun nonta kau nukat raba development pakai lebo nanti mau detail komanda.